dengan kita. Ukuran yang buat dengan orang naya orang ada. Ukuran orang pandara ulang orang macam ni apa. Ulang kan nuku ni yang ada orang ramah. Aku makan ni nuku apa nuku lagi nuku ini dengan aku. Ukuran